Du med sjunde andra paramitja på Nalle Karlsson, Kajsas på svensk romani, där är Robert Prisenstam, gina dastumenge e paramitja. Kada li sare slampo agoran da gje sutno še vorengo programo Radio Romano, taj tu mešun dan duj paramici pe duj romane dialektura. E paramicia pa ušavo ka e bušol ja galo, ta e paramicia pa Nalle Karlsson. Fere nabistren ke birin mindik, uvek zavše kana godi, te šunem pe kadal, taj kaver favoritne paramici po www.radioromano.se, ta e pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Skinferi romane paramici te kotavno pralik šelef tavardeš romane paramici. Adam parno šope si me, kaj si mas tumenca adje san deša vorengo programo. Manga šla sferi tena isi tumenge, anda tumari kuć frama. Parikipa tumenge romale, taj ašen devlesa.